0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sekarang bisa pesan lewat online?
3: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
2: Wah, jadi lebih praktis ya?
3: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
4: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya.
6: Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Yaitu Pro2 hari ini tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Peringatan ini ditetapkan sejak tahun 1977 oleh International Council of Museum atau ICOM. Tujuannya adalah mengajak masyarakat dunia semakin sadar bahwa museum bukan sekadar tempat menyimpan benda kuno, tapi juga ruang penting untuk pertukaran budaya, pendidikan, hingga mempererat pemahaman antar bangsa. Museum menjadi tempat kita mengenal sejarah, tradisi, perjuangan, dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa. Di dalam museum, kita bisa belajar banyak hal dengan cara yang menarik dan visual. Mulai dari benda bersejarah, karya seni, arsip budaya, hingga teknologi modern, semuanya bisa membuka wawasan generasi muda tentang identitas dan perjalanan sebuah bangsa. Di era digital seperti sekarang, museum juga terus berkembang agar lebih dekat dengan anak muda. Banyak museum yang menghadirkan konsep interaktif, teknologi virtual, sport edukatif, hingga pameran kreatif yang cocok menjadi sarana belajar sekaligus rekreasi. Jadi berkunjung ke museum sekarang bukan lagi aktivitas membosankan, melainkan menjadi pengalaman yang seru dan penuh dengan pengetahuan. Nah, di pagi hari ini teman-teman, 18 Mei berarti kita sedang memperingati Hari Museum, dan kamu perlu tahu di dekat kita ini ada museum apa aja ya. Nah, yang paling terbarukan adalah Museum Bongal yang ada di Jago-Jago ya. Kalau kamu orang Sibolga Tapteng belum pernah ke sana, kayaknya butuh ke sana deh untuk memahami sejarah dan budaya serta apa yang menjadi aktivitas dari masa lampau yang terjadi di tanah, di negeri kita ini, di negeri Tapanuli Tengah dan juga Sibolga ini, agar kita semakin aware dan semakin berpendidikan dan semakin berpengetahuan juga, serta wawasan bahwasanya ada banyak hal yang pernah menjadi ukiran sejarah di tanah kita saat ini. Nah, teman-teman, momen Hari Museum Internasional ini juga menjadi kesempatan untuk mulai mengunjungi museum di daerahmu. Selain menambah ilmu, kita juga ikut mendukung pelestarian budaya agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Karena lewat museum, cerita masa lalu bisa terus hidup dan menjadi inspirasi untuk masa depan.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Nah, sebenarnya teman-teman ada banyak fakta dan event menarik seputar Hari Museum Internasional tahun ini yang bisa banget dijadikan sebagai referensi buat kamu yang mau berkegiatan dan punya dampak ataupun manfaat yang sama seperti kita mempedulikan yang namanya museum ini. Bisa jadi ide bagi anak-anak muda yang hobi ngonten gitu ya, atau justru para anak-anak kampus yang mau meneliti dan para wartawan ataupun jurnalis yang mau melihat sisi-sisi yang paling interaktif dari si Hari Museum Internasional ini. Nah, tema resmi dari International Council of Museum adalah Museums Uniting a Divided World atau Museum Mempersatukan Dunia yang Terpecah. Tema ini menyoroti bagaimana museum sekarang akan cuma dapat tempat menyimpan benda lama, tapi juga ruang dialog budaya, teknologi, bahkan isu sosial modern. Nah, teman-teman, kalau dulu kamu datang ke museum dan melihat foto-foto ataupun artefak-artefak yang ada di dalam museum sendiri, ya kalau beruntung kamu dapat yang guide gitu ya, yang mandu, kemudian kamu dihadirkan storytelling secara klasik gitu ya, dari via oral ngomong ngobrol saja, atau mungkin ada kelas-kelas ataupun diskusi-diskusi yang ada di ruang museum. Nah, di era digitalisasi saat ini, museum sekarang sudah pakai yang namanya AI dan juga VR. Nah, kalau di Indonesia nggak tahu ya apakah sudah mulai, tapi kayaknya udah deh ya. Nah, misal di Indian Museum, ya perayaan Hari Museum tahun ini menghadirkan pameran artefak langka, misalnya seperti manuskrip kuno, sampai rencana penggunaan teknologi AI dan VR untuk konservasi sejarah. Mereka juga mengadakan scavenger hunt khusus pelajar agar generasi muda lebih tertarik datang ke museum. Nah, kalau kamu masih ragu bagaimana serunya hadir di dalam sebuah museum, kalau kamu juga pecinta sejarah yang nanggung banget gitu ya, kalau misalnya ngomongin sejarah ya kadang suka, ya kadang boring gitu. Nah, kamu bisa terinspirasi dari salah satu film yang dimana mereka memuat aktivitas dan dijadikan tren saat ini. Apa itu? Ya, yang nebak tadi Night of the Museum itu sangat benar ya. Ada Night at the Museum yang menjadi tren global. Banyak negara mengadakan acara Night of Museum atau Museum Night, di mana museum buka sampai tengah malam bahkan gratis gitu ya. Di negara-negara kayak misalnya Armenia, museum dibuka gratis hingga malam untuk menarik pengunjung muda dan keluarga. Sementara di negara Prancis, di Paris, acara New di Musée menghadirkan atur malam, pertunjukan musik, seni digital, workshop interaktif, sampai experience museum dengan lampu artistik. Nah, ini adalah upaya-upaya dilakukan oleh negara-negara maju untuk mencuri kembali hati-hati anak muda untuk mau menghabiskan waktu di museum dan belajar banyak hal terkait dengan sejarah dan budaya di sana. So, teman-teman, kita bakal bahas lagi nanti terkait Hari Museum Internasional ini. So, jangan kemana-mana. Stay tuned for 2FM, teman terbaik kamu.

0: nggak tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong, gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Teman terbaik kamu.

0: gitu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya. Bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ya masih di pada 94,8 FM Pro 2 Radio Sibolga dan kita masih ngebahas tentang event yang terjadi di 18 Mei 2006 tepatnya di hari ini yakni Hari Museum Internasional. Dan tadi kita sudah bahas ya banyak banget tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola museum yang mendekatkan diri kembali dengan generasi muda saat ini. Dan di tahun 2026 tema resmi dari International Council of Museum adalah Museum Uniting a Divided World, museum mempersatukan dunia yang terpecah. Nah teman-teman, kalau sekarang museum sudah pakai AI dan VR, kemudian ada event-event Nike at the Museum yang menjadi tren global. Nah, sekarang banyak sekali event-event yang didekatkan dengan anak muda. Misalnya beberapa museum dunia sekarang aktif di TikTok, Instagram, dan juga platform media sosial lainnya yang membuat konten meme sejarah supaya lebih relate dengan Gen Z. Bahkan banyak museum yang mengadakan cosplay sejarah, lomba foto estetik, podcast sejarah, kemudian ada immersive room hingga pameran digital interaktif. Di Pune, India, Raja Dingkar Kelkar Museum meluncurkan podcast artefak sejarah agar generasi muda bisa menikmati museum lewat audio digital. Nah, museum gratis juga menjadi gerakan dunia di mana banyak kota di Eropa membuka akses museum gratis selama sepekan. Di Lisbon, Portugal misalnya, museum menghadirkan konser musik, workshop seni, tribut budaya, dan juga tur edukatif gratis untuk publik. Bahkan di Lithuania sendiri, sampai 23 museum ikut program European Night of Museum dengan aktivitas malam bertema kewarganegaraan dan sejarah lokal. Nah, teman-teman, museum tidak lagi identik dengan yang namanya barang kuno. Sekarang ada museum yang bertema game, anime, teknologi, street art, sneaker, bahkan museum media sosial. Nah, banyak museum juga yang menghadirkan immersive exhibition ya, yang bikin pengunjung seperti masuk ke dunia virtual dan misalnya masa lalu atau hal yang bersifat lampau menggunakan proyektor mapping dengan audio 360 derajat seperti nonton di bioskop ya. Nah teman-teman, begitu menariknya nih kalau kita sekarang ngomongin tentang museum. Dan semoga hari ini di Hari Museum Internasional, teman-teman kembali melirik bagaimana museum ini menjadi spot yang menarik untuk anak muda juga.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Nah teman-teman, di zaman sekarang informasi terkait sejarah memang bisa datang dari mana saja. Kalau dulu orang harus membaca buku tebal atau datang langsung ke museum untuk mengenal cerita masa lalu, tapi sekarang lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, sejarah bisa muncul langsung di beranda hanya dalam hitungan detik. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih cepat menyebarkan sejarah? Museum atau media sosial? Nah, ini yang akan kita bahas ya di Hari Museum Internasional di hari ini di 18 Mei 2006. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngebahas soal bagaimana paradigma dunia terhadap Hari Museum dan juga pendekatan museum ke relevansi terkait anak muda, dan ini menjadi lebih spesifik di mana di segmen ini kita bakal ngebahas tentang museum versus media sosial di percepatan mereka dalam menyebarkan sejarah. Nah, kalau bicara dengan tema kecepatan, tentu saja media sosial jauh lebih unggul. Konten sejarah bisa viral dalam waktu singkat dan ditonton jutaan orang. Bahkan banyak kreator muda yang membahas sejarah dengan cara santai, dengan gimmick lucu yang singkat-singkat dalam yang apa namanya dalam segmen short ya di YouTube ataupun di story media sosial, dan tentunya kemasan yang mudah dipahami, mulai dari cerita kerajaan-kerajaan tentang perang dunia atau konvensional sampai fakta unik benda kuno, semuanya bisa dikemas jadi konten menarik yang relate dengan anak muda. Sementara itu museum punya keunggulan dari sisi originalitas dan pengalaman yang lebih nyata. Di museum, pengunjung bisa melihat langsung benda bersejarah secara asli. Kalau di media sosial dia cuma foto atau video doang. Nah, kalau di museum dia mungkin ada beberapa museum yang enggak hanya bisa melihat tapi juga touchable gitu ya, bisa nyentuh dengan batasan-batasan tertentu. Nah, autentifikasi kemudian originalitas menjadi nilai jual kalau orang datang ke museum dibandingkan melihat secara virtual melalui foto dan video. Tapi dua-duanya seru banget ya, kalaupun misalnya ada museumnya jauh, kayak tadi kita cerita tentang museum di Lithuania, Armenia gitu ya, di Eropa Timur sana, semua orang bakal habis di ongkos dong ya, berat di ongkos karena bakal datang ke museumnya. Tapi melalui VR, melalui digitalisasi dan juga perkembangan teknologi AI, semuanya bisa direkayasa dan menjadi solusi jarak dan juga akses yang mudah gitu. Nah, yang terpenting adalah kita tahu konteks dan sejarahnya, gak hanya sebatas menikmati artefak itu secara visual, tapi juga memahami konteksnya, merasakan bagaimana sejarah itu hadir dalam masa lampau kita dan memberikan pembelajaran di masa depan gitu ya. Di mana museum juga memiliki data yang lebih terpercaya karena koleksi dan informasinya telah diteliti oleh ahli sejarah dan budaya, dibandingkan kalau media sosial mah kadang ada yang tanda kutip tahu-tahuan doang gitu ya. Nah, menariknya sekarang museum dan media sosial justru mulai saling mendukung nih, bukan adu-adu cepat tapi memang kolaboratif. Banyak museum yang aktif membuat konten digital agar lebih dekat dengan generasi muda dan menggoda pengunjung untuk datang secara langsung. Ada museum yang membuat video pendek, virtual tour, hingga konten interaktif supaya sejarah terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Cara ini terbukti efektif ya, menarik perhatian Gen Z untuk mulai tertarik datang ke museum. Ya memang kalau ngomongin sejarah, ngomongin tentang artefak, kalau seandainya kemasannya kaku gitu ya, kayak dengar guru sejarah lagi ngomong aja gitu, tanpa adanya rasa ingin tahu yang lebih lanjut. Tapi kalau dikemas secara menarik dan yang paling penting adalah bagaimana narasi-narasi dan juga storytelling yang dibangun untuk menarik perhatian publik khususnya Gen Z, itu bisa dikemas secara epic gitu ya. Bukan tidak mungkin museum kembali menjadi primadona untuk tujuan wisata. Nah,
Namun, ada tantangan besar di media sosial sebenarnya kalau kita ngomongin dampak negatif gitu ya. Atau minimal potensi negatifnya lah. Karena penyebaran informasi yang belum tentu akurat dan terlalu anonim gitu ya. Terlalu banyak postingan-postingan yang justru hadir dari orang-orang yang belum terverifikasi. Kadang ada cerita sejarah yang bisa saja dipelintir demi memviralkan konten semata. Nah, karena itu anak muda juga perlu bijak memilah informasi dan mencari sumber terpercaya agar tidak mudah percaya pada fakta-fakta yang salah. Nah, jadi sebenarnya antara si museum dan media sosial bukan untuk dibandingkan sebagai lawan, melainkan bisa menjadi partner dalam mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Media sosial membantu sejarah menyebar lebih cepat, sementara museum menjaga keaslian dan nilai edukasinya. Kalau keduanya sejalan bersama gitu ya, belajar sejarah bisa lebih seru, modern, dan dekat dengan kehidupan anak muda masa kini.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Nah, kalau kita bisa bikin mapping-mappingan terkait kecepatan dan ketepatan antara si media sosial dan juga si museum ini, teman-teman, media sosial menang telak dalam hal kecepatan distribusi. Nah, sebuah penemuan arkeologi terbaru bisa menjadi viral dalam hitungan jam melalui unggahan amatir gitu ya. Namun museum memegang kendali atas nilai-nilai akurasi. Nah, misalnya kalau kita lihat di melalui dimensi, kalau ukurannya itu adalah kecepatan, media sosial lebih instan dan juga real time, sementara museum lambat karena melalui proses kurasi. Jadi tidak asal sembarangan diumumkan, tapi museum itu lebih dahulu meneliti berbagai aspek yang ada di dalamnya, khususnya bagaimana mereka mencari keakuratan waktu, kemudian keaslian benda tersebut, daripada yang media sosial dengan unggahan amatir yang bisa secara kapan saja mengupload tanpa punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi di dalamnya. Nah, kalau dari dimensi verifikasi, media sosial tentu lebih rawan karena bisa saja terjadi misinformasi atau rawan hoax ya, dibandingkan museum yang pasti sudah terverifikasi dengan berbasis riset ilmiah. Dan dari segi dimensi kedalaman, media sosial pasti lebih dangkal dibandingkan museum yang konteksnya penuh dan mendalam. Nah, media sosial ini dianggap lebih dari sekadar gerbang yang membuka suasana demokratis. Nah, media sosial telah mendemokratisasi sejarah. Ia meruntuhkan tembok yang terlalu eksklusif ya, dari sebuah museum yang sering dianggap membosankan dan terlalu kaku. Media sosial bisa mendesain visualisasi yang menarik dengan menggunakan teknologi yang bernama augmented reality atau AR atau filter sejarah yang membuat masa lalu terasa hidup. Nah, tentunya juga dari media sosial itu narasi-narasi atau storytelling sejarah bisa diceritakan dengan istilah kekinian, membuatnya lebih relevan dengan isu yang dekat dengan anak muda. Dan juga ada engagement di sana. Publik tidak hanya membaca tapi juga bisa berdiskusi dan membagikan ulang secara masif. Dan ini semua tentunya engage dengan sesuatu yang dituju, misalnya artefak-artefak ataupun manuskrip yang ditemukan. Nah, dibandingkan museum yang harus punya jadwal untuk bisa membahas terkait sejarah, di media sosial ini bisa terjadi diskusi yang lebih terbuka. Nah, namun museum lebih identik dengan istilah benteng terakhir kebenaran. Meski kalah cepat, namun museum menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan layar smartphone, yakni otentisitas fisik. Melihat foto digital sebuah keris Majapahit contohnya, berbeda jauh dengan berdiri di depannya dan merasakan aura sejarahnya. Museum ini berfungsi sebagai filter yang memastikan bahwa narasi sejarah tidak dipelintir demi engagement semata. Nah, disitulah titik lemah medsos gitu ya, di mana algoritma media sosial seringkali memprioritaskan sensasi daripada esensi. Hal ini berisiko melahirkan sejarah semu atau pseudo history yang hanya mengejar klik alias clickbait. Nah, yang diharapkan di masa depan yang dimulai dari hari ini adalah bagaimana pelestarian sejarah itu bisa tersinergi, alih-alih bertarung antara si media sosial dan juga si museum sendiri, keduanya kini lebih prefer untuk berkolaborasi. Museum-museum besar dunia seperti Louvre ataupun Museum Nasional Indonesia kini aktif menggunakan media sosial untuk jemput bola. Nah, ini teman-teman yang paling menarik di antara keduanya. Kalau dibenturkan memang keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kalau dilebur
disatukan mereka akan menjadi sebuah kekuatan. Misalnya dari digitalisasi artefak. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengubah koleksi fisik menjadi aset digital yang pada akhirnya bisa terdokumentasi dengan baik. Kalau sudah terdokumentasi dengan baik, kita lebih mudah mengaksesnya. Mengubah koleksi fisik menjadi aset digital, misalnya foto high res atau scan pack dan interaktif infografis, video estetik,

adalah si museum. Nanti kita bakal bahas lagi teman-teman di segmen akhir bagaimana kedua antara media sosial dan juga museum dikolaborasikan sehingga memberikan dampak yang lebih luas untuk lebih dalam dan lebih hikmat lagi kita memperingati Hari Museum Internasional yang jatuh pada hari ini.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Mak, Pak E, banjir.
2: Ayo keluar kita, Mak E. Sudah datang banjir, Mak.
3: Ini buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
2: Sudah di luar, Bapak, Mak.
3: Lupa bapak buru, ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu buru.
2: Iya mak, cepatlah mak.
4: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, siapa yang enggak tahu dengan lagu Sialan milik Juicy Lucy yang lagu ini sangat booming di telinga masyarakat, serta lagu ini banyak banget diplay di berbagai platform media sosial. Nah, lagu Sialan yang merupakan single yang dibawakan band Juicy Lucy pada tahun 2023 silam di bawah naungan Emotion Entertain. Dalam kolom deskripsi video tersebut diterangkan bahwa lagu ini merupakan karya yang ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, Faisal M. Fasha, dan juga Muhammad Kamga. Tidak hanya tampil sendiri, Juicy Lucy menggandeng penyanyi muda dengan suara merdu Adrian Khalif. Setelah ditelusuri, ide lagu Sialan diambil berdasarkan kisah nyata dari Dennis Ligia selaku gitaris dari band Juicy Lucy. Sedangkan dari versi live performance, mereka menggandeng penyanyi muda berbakat yakni Mahalini. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang sulit merupakan kenangan dengan mantan. Ketika dia bertemu dengan mantan, ia bakal merasakan jatuh cinta lagi karena mengingatkan kenangannya dengan sang mantan. Nah, ini lagu Juicy Lucy yang kita bicarakan tadi. Check it out.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Ayo siang teman pro 2, balik lagi sama Sophia di sini. Yang tadinya juga kan teman pro 2 ditemani oleh Bang Irfan ya. Pasti seru juga obrolan dan juga pilihan lagu dari Bang Irfan. Tapi di sini Sophia hadir lagi nih, balik lagi dari yang kemarin ya. Sophia nemenin teman pro 2 dari malam hari, sekarang Sophia nemenin di siang hari teman pro 2 semua. Jadi untuk teman pro 2 yang balik dari long weekend ya, semoga semangat lagi. Dan bagi teman pro 2 yang mungkin kuliah, sekolah, atau mungkin kerja ya, tetap semangat. Dan juga untuk teman pro 2 yang mendengarkan di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan meleng ya mendengarkan suara Sophia di sini ya. Nantinya juga Sophia akan ada info menarik, wawasan yang memberikan wawasan inspiratif untuk teman pro 2 semua, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani teman pro 2 di siang hari ini. Jadi stay tune terus ya sama sini, sama Sophia di pro 2 RRI Sibulga, teman terbaik kamu.

0: aku udah ngingetin lo ya.
1: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
1: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye iki, Bre?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah.

0: dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Halo, halo teman Prodo, balik lagi kita di Santai Siang nih, teman terbaik kamu semua, buat nemenin waktu istirahat yang gak cuma santai tapi juga memberikan wawasan ya teman Prodo. Dan masih bareng Sophia di sini yang siap nemenin kamu untuk di program Santai Siang kita 1 jam ke depan. Tapi enggak hanya itu, Sophia juga menemani teman Prodo hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan tapi dalam banget ya teman Prodo. Nah, siang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya simple tapi ternyata enggak sesimpel itu nih teman Prodo. Jadi admin medsos gampang posting atau butuh skill khusus nih? Nah, karena jujur ya, banyak orang mikir admin medsos mah tinggal upload aja, kasih caption, selesai. Eits, jangan salah nih teman Prodo. Karena di balik satu postingan yang kamu lihat itu ada strategi, ada teknik, bahkan memang ada juga trik psikologi yang mungkin enggak pernah kita sadari ya teman Prodo. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga kupas lebih dalam ya tentang dunia admin medsos yang jarang banget dibahas. Jadi stay tune terus ya di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Yang, dengar aku dulu, yang, dengar aku. Dulu, yang. Dengar dulu, tunggu dulu.
3: Apa?
2: Kamu kenapa sih? Tiap aku ajak ngobrol akhir-akhir ini kamu tuh selalu gak nyambung. Ya, kamu cuek banget sama aku akhir-akhir ini.
3: Aku? Kamu gak pernah mikir ya atas kelakuan kamu selama ini? Kamu tuh udah jarang ada waktu buat aku!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.
6: Ya teman Pro 2, kita langsung masuk gak sih ke fakta gokil nih teman Pro 2. Tahu gak sih kalau untuk admin medsos itu sebenarnya pengendali emosi netizen. Wah, kenapa bisa gitu? Dan yes, serius, karena memang setiap warna, kata, bahkan emoji yang dipakai itu bisa mempengaruhi perasaan orang yang ngelihat nih. Jadi contohnya simpel kan, ada postingan dengan warna cerah kayak kuning atau orange itu bikin orang lebih semangat dan cenderung klik banget gitu ya, kayak benar-benar relate. Oh, begini. Jadi dapat positifnya teman Pro 2. Dan sedangkan caption dengan kata-kata tertentu bisa bikin orang yang kayak langsung komen, langsung share atau malah tersinggung. Waduh, jangan sampai ya. Dan yang lebih gokil lagi, jam posting itu bisa menentukan viral atau enggaknya sebuah konten. Karena admin profesional biasanya punya jam emas atau golden time sendiri. Jadi misalnya jam orang lagi gabut, jam lagi makan siang, atau mungkin jam sebelum tidur. Karena di situ kalau untuk orang lagi gabut kan benar-benar golden time-nya, karena orang itu nggak tahu ngapain. Jadi biasanya scrolling feed Instagram atau apa media sosial lain. Dan gak hanya itu kan, kalau jam makan siang itu kan pas istirahat, dan sama juga dan sebelum tidur ini, karena ini proses untuk rebahan ya, mau tidur scrolling bentar nggak apa-apa lah ya. Jadi bukan asal posting ya. Dan satu lagi, banyak brand besar sengaja bikin typo atau captionnya leneh nih biar engagementnya naik. Nah lo, ternyata kesalahan itu kadang strategi ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi di segmen selanjutnya, jadi stay tune terus. Sebelumnya itu kita dengerin gak sih lagunya dari Nuka dengan judulnya Jalan Keluar.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam nih. Jadi kalau kamu pikir admin medsos itu cuman butuh bisa main Instagram, kamu salah besar nih teman Pro 2. Karena ada skill tersembunyi yang jarang banget orang tahu. Jadi ada juga gini ya, skill untuk admin medsos ini adalah skill membaca tren sebelum viral. Waduh, ternyata admin itu hebat ya. Jadi dia itu bukan ikut tren, tapi lebih dulu tahu tren bakal kemana. Nah, ini karena termasuk juga ya seperti perencanaan dan juga analisisnya ya teman Pro 2. Dan gak hanya itu, dia juga ada skill storytelling. Jadi postingan yang viral itu bukan yang paling bagus nih, tapi yang punya cerita. Dan gak hanya itu, ada juga skill feeling audience. Jadi admin harus tahu nih, follower itu lagi butuh hiburan, edukasi, atau lagi sensitif nih. Karena kan salah posting sedikit, kita bisa kena cancel nih. Gak hanya kena cancel juga, bisa aja di mungkin dimurbardir sama atasan kita, karena kita kan cuma admin media sosial ya. Dan juga ada juga skill tahan mental. Nah, ini yang paling gak kelihatan banget. Jadi kita harus mengerti bahwa gak semua orang pasti berpikiran positif. Ada juga pasti negatifnya, hate comment-nya juga ada. Jadi kita sebagai admin medsos harus punya mental ya. Dan karena admin medsos itu sering banget kena komplain, kena komentar pedas, bahkan memang kan disalahin netizen juga. Jadi, tapi harus tetap profesional, tetap harus jawab dengan kepala dingin. Respect banget nih jadinya ya, buat para admin medsos di luar sana, buat dimanapun berada. Tapi gak hanya itu, untuk teman Pro 2 mungkin yang tertarik dengan dunia media sosial ini, bisa langsung mungkin dengerin siaran Sophia di sini, dan juga bisa tanya langsung ke yang pernah jadi admin medsos, gimana sih rasanya ya. Begitulah teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sayangnya nanti ada segmen closing kita, tapi jangan bersedih hati ya, nanti di formasi pukul 13 nanti kita bakal ngasih informasi terbaru nih di dunia olahraga. Karena nantinya juga gak hanya info olahraga, kita ada informasi entertainment dan juga obrolan ringan nih di hingga sore ini. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
6: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
6: Sehat, Bu.
7: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
6: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
7: Iya, enggak apa-apa, Wi.
6: Iya. Dadah, Ibu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan

Nya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Nah, teman Prodo ya, jadi dari obrolan kita hari ini, jadi kita jadi tahu ya, jadi admin medsos itu bukan sekadar kerja, tapi kombinasi antara kreativitas, strategi, dan juga mental kuat. Dan yang paling penting nih, teman Prodo, di era digital sekarang ini memang skill ini bisa jadi peluang besar dimanapun teman Prodo mungkin ingin memulainya juga ya. Bahkan bisa jadi karir yang menjanjikan banget kalau kamu serius. Jadi buat kamu yang selama ini suka main medsos, mungkin ini saatnya kamu naik level ya. Bukan jadi penonton, tapi jadi pengendali konten. Ah, pasti keren banget kan jadinya. Jadi teman Prodo, semoga obrolan siang kali ini bisa nambah wawasan kamu dan bisa bikin kamu makin semangat berkembang di dunia digital ya. Dan di sini Sophia pamit undur diri dan terima kasih juga udah nemenin di santai siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana nih, nantinya juga masih ada informasi olahraga ya untuk formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus. Selagi break kita dengerin lagu dulu ya, jadi tetap hadir ya. Dan kita dengerin dulu lagu pertama kita untuk mengakhiri santai siang hari ini, itu lagu dari Pice Kota dengan judulnya Bahagia Lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: ...94,8 FM, Broadway Sibolga. Teman terbaik.

0: 82 saatnya untuk formasi 13 waktu Indonesia Barat. Sophie akan informasikan info olahraga yang terbaru, terkini, terupdate untuk hari ini, untuk edisi Senin 18 Mei 2026.
1: Dua hari kau temani aku.
0: Dan teman Pro 2, masih ada info terbaru dari Piala Dunia 2026 nih, khususnya buat kamu yang pecinta bola. Jadi siap-siap kaget sama prediksi terbaru menuju FIFA World Cup 2026. Dan menurut super komputer AI dari Opta, kandidat juara dunia kali ini ternyata bukan France atau juga bukan Argentina nih yang selama ini sering dijagokan banyak orang. Nah, berdasarkan simulasi dan juga analisis performa pemain, kedalaman skuad, sampai juga statistik pertandingan internasional terbaru, AI Opta justru menempatkan Spain sebagai favorit juara Piala Dunia 2026. Wah, menarik banget ya nih teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir memang masuk akal juga sih. Jadi timnas Spanyol sekarang lagi dipenuhi pemain muda berbakat yang lagi naik daun. Dan memang permainan mereka cepat, rapi, dan kolektif banget. Ditambah lagi regenerasi pemain mereka berjalan mulus. Jadi kombinasi pemain muda dan juga seniornya terasa solid. Sementara itu, negara-negara besar lain seperti Argentina, Prancis, sampai juga Brazil tetap jadi ancaman serius. Apalagi di Piala Dunia selalu penuh kejutan. Tim yang tampil konsisten dan mentalnya kuat biasanya justru melaju jauh. Nah, yang bikin seru lagi, teknologi AI sekarang mulai lebih sering dipakai buat memprediksi sepak bola. Tapi ya namanya bola itu bundar, statistik juga boleh keren, algoritma boleh canggih, tapi hasil di lapangan tetap ditentukan kerja sama tim, strategi pelatih, dan juga momen-momen tak terduga. Jadi, teman Pro 2, menurut kamu gimana nih? Apakah Spanyol benar-benar bakal angkat trofi di 2026 atau justru bakal ada kuda hitam baru nih yang bikin kejutan? Jadi penasaran kan? Jadi di sini nantinya Supya masih pastinya infoin kamu info olahraga untuk hari ini. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
5: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga. Teman terbaik.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut.
3: Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya.
0: Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
4: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Dua kali ini datang informasi buat para pecinta basket 3x3 nih. Ada kabar seru dari ajang FIBA 3x3 World Tour Zadar 2026 di Kroasia. Dan tim Miami akhirnya sukses keluar sebagai juara setelah menang dramatis atas Amsterdam Rabobank dengan skor tipis 21-19 di partai final. Dan memang pertandingannya benar-benar panas dari awal sampai akhir. Miami tampil penuh percaya diri dan gak kasih banyak ruang buat Amsterdam berkembang. Tapi Amsterdam juga ngotot banget ngejar poin sampai detik terakhir. Jadi atmosfer finalnya terasa tegang dan juga seru. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah Dylan Travis yang tampil solid dengan torehan 7 poin penting. Lalu juga ada Henry Caruso yang jadi penentu kemenangan lewat tembakan krusial di momen akhir pertandingan. Bisa dibilang mental Miami benar-benar teruji di laga ini. Dan di sisi lain, Amsterdam ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit lewat aksi keren worthy De Jong. Pemain asal Belanda itu sukses mencetak 9 poin tapi belum cukup untuk membalikkan keadaan. Yang makin keren lagi, gelar MVP turnamen jatuh kepada James Parrott setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi dengan total 34 poin. Penampilannya jadi salah satu alasan utama Miami bisa tampil dominan sejak fase awal sampai juga final. Dan setelah Zadar selesai, perjalanan World Tour masih lanjut lagi ke Shanghai minggu depan. Jadi, persaingan basket 3x3 dunia dipastikan makin panas dan juga penuh aksi spektakuler. Nah, teman Pro 2 nanti masih ada info-info baru lagi, jadi stay tune terus ya. Di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bawa, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Hi, everybody. No cook, bye. Bye.

Ya teman Pro 2, balik lagi sama Sophia tentunya. Dan kali ini ada di informasi entertainment untuk formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di 94,8 FM. Ya teman Pro 2, kali ini ada info nih buat kamu para monsties yang udah nungguin banget, yang akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Grup rookie monster dari Korea Selatan, Baby Monster, dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta tahun 2026. Dan yang paling bikin penasaran tentu aja harga tiket sama seat plan-nya ya. Nah, konser ini bakal jadi salah satu event K-pop yang paling rame tahun ini. Apalagi setelah Baby Monster sukses bikin banyak orang jatuh hati lewat lagu-lagu mereka yang energik, swag, tapi juga tetap catchy. Dan dari Ayeon sampai Asa, semua member punya aura panggung yang kuat banget nih teman-teman berdua. Jadi untuk kategori tiketnya sendiri dibagi jadi beberapa kelas, mulai dari chat paling terjangkau. Dan buat kamu yang pengen tetap merasakan vibe konsernya juga, sampai VIP dan juga PVIP yang punya view paling dekat dengan panggung. Jadi tinggal disesuaikan aja sama budget dan juga strategi war tiket kalian nanti. Dan seat plan konsernya juga dibuat megah nih, dengan area standing dan juga seating yang bakal kasih pengalaman berbeda. Jadi buat kamu yang suka lompat-lompat sambil pencet, standing area pasti jadi incaran ya. Tapi kalau kamu mau lebih santai sambil menikmati visual member dari kursi nyaman, sitting area juga gak kalah seru nih teman Pro 2. Yang menarik lagi, banyak fans ini udah mulai bikin pasukan war ticket dari sekarang. Ada yang nabung, ada yang latihan check out cepat, bahkan ada yang udah siap internet cadangan nih demi bisa ketemu langsung sama Baby Monster. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan momen ini, siapin alarm, siapin dompet, dan tentu aja siapin mental waktu tiket war nanti. Karena satu hal yang pasti nih, konser Baby Monster di Jakarta bakal jadi malam yang pecah banget buat para fans K-pop Indonesia. Ya teman Pro 2, nanti kita bakal ada informasi entertainment lagi nih. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
2: Teman terbaik kamu.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 kali ini siap-siap untuk dunia perfilman. Lagi panas banget nih Teman Pro 2. Jadi karena setelah era Daniel Craig resmi berakhir, sekarang Amazon MGM Studios mulai berburu sosok baru buat jadi agen 007 berikutnya. Dan ini bukan sekedar casting biasa, ini adalah salah satu karakter paling ikonik di dunia film, James Bond. Jadi, yang bikin menarik lagi, proses pencarian ini dipimpin sama Nina Gold. Buat pecinta film dan series, nama ini memang udah gak asing lagi karena dia pernah terlibat di proyek besar kayak Games of Thrones, The Crown, sampai Star Wars. Jadi bisa dibayangin dong standar aktor yang dicari pasti gak main-main. Nah, sejak kabar ini muncul, internet langsung rame nebak-nebak nih siapa yang cocok jadi Bond baru. Nama-nama kayak Aaron Taylor, Johnson, dan juga Jacob Elordi, Callum Turner, sampai Harris Dickinson mulai masuk radar fans. Bahkan aktor teater muda Tom Francis juga kabarnya ikut audisi. Menariknya lagi, film James Bond ini disebut bakal disutradarai oleh Denis Villeneuve, sosok di balik film Dune dan juga Blade Runner 2049. Yang sementara naskahnya ditulis oleh Stephen Knight, kreator Peaky Blinders. Wah, jadi kebayang gak sih vibe Bond nanti bakal sekelas apa? Sekarang pertanyaannya nih tinggal satu. Menurut kamu siapa yang paling pantas jadi James Bond generasi baru? Yang cool kah, misterius kah, atau malah versi muda yang lebih modern dan juga brutal? Satu yang pasti, era baru 007 resmi dimulai dan juga dunia lagi nunggu siapa yang bakal bilang kalimat legendaris Bond, James Bond, oke. Ya, Teman Pro 2, nanti masih ada info entertainment kita untuk di hari Senin yang mulai mendung ini. Semoga gak hujan ya, Teman Pro 2. Jadi, stay tune terus sambil dengerin lagu dari Amira Julan dengan judulnya Bagaimana. Bagaimana.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

Yuk teman produser, kali ini ada buat para pecinta film horor Indonesia. Siap-siap karena ada lagi teror baru yang bakal bikin merinding nih. Film baru digendong resmi hadir membawa konsep unik bernama Cross Universe dengan semesta Kodra. Dan ini bukan sekedar spin-off biasa nih. Sutradara Charles Gozali menjelaskan kalau Badut Gendong hadir sebagai origin story dari entitas baru yang nantinya bakal punya hubungan besar dengan dunia kodrat. Jadi walaupun karakternya baru, atmosfer dan dunia ceritanya masih nyambung dalam satu semesta horror yang sama. Yang bikin menarik lagi, sosok Badut Gendong ini belum pernah muncul di dua film kodrat sebelumnya. Karakter ini digambarkan sebagai ancaman baru dengan aura misterius, gelap, dan juga penuh dendam. Bahkan banyak fans mulai berspekulasi kalau karakter ini bakal jadi villain terbesar di masa depan semesta kodrat. Dan film ini sendiri dibintangi oleh Martino Leo sebagai Darso, seorang pengamen badut jalanan yang hidupnya berubah tragis setelah kehilangan istrinya. Dari situ, teror mulai muncul dan menghadirkan nuansa horor yang bukan cuma seram tapi juga emosional dan tragis. Menariknya lagi, Charles Gozali menyebut genre

di film ini sebagai tragic romance horror. Jadi bukan cuma jumpscare atau hantu-hantuan biasa, tapi ada cerita sedih dan sisi manusiawi di balik sosok menyeramkan Badut Gendong. Jadi, film Badut Gendong dijadwalkan tayang mulai 27 Mei 2026 dan disebut bakal jadi pintu baru menuju konflik besar di semesta kodrat. Nah, sekarang pertanyaan nih, kalau nanti Badut Gendong akhirnya berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat, siapa yang bakal lebih kuat? Penasaran kan? Jadi, itulah watchlist kita untuk di tahun ini, di bulan Mei ini terutama, yaitu Badut Gendong. Jadi, untuk teman Pro 2 yang mungkin tertarik, langsung aja pergi ke bioskop terdekat ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya kita masih ngobrol-ngobrol ya untuk di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, untuk kali ini di pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ya untuk informasi lokal. Nah kali ini ada informasi terbaru nih dari wilayah Tapanuli Tengah. Satreskrim Polres Tapanuli Tengah mengamankan dua remaja yang diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di Kecamatan Lumut. Kedua remaja tersebut masing-masing berinisial AL dan juga DJH yang masih berusia 17 tahun. Peristiwa ini terjadi di Desa Aigambir, Kecamatan Lumut. Korban diketahui memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan saat pergi berburu. Namun ketika kembali, motor Yamaha R15 miliknya sudah hilang dari lokasi. Kerugian korban ditaksir mencapai sekitar 35 juta rupiah setelah menerima laporan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya. Kedua remaja tersebut diamankan warga di kawasan Aeklobu, Kecamatan Badiri yang sebelum dibawa petugas untuk menghindari amukan massa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban beserta dokumen kendaraan lainnya. Karena kedua pelaku masih di bawah umur, penanganan kasus ini dilakukan unit PPA Satreskrim Polres Tapanuli Tengah sesuai aturan sistem peradilan anak. Peristiwa ini jadi pengingat buat kita semua, terutama anak muda, bahwa keputusan sesaat bisa membawa dampak panjang bagi masa depan. Jadi penting banget untuk tetap memilih lingkungan dan pergaulan positif ya teman produa semua. Dan teman produa stay tune terus di 94,8 FM karena nantinya akan ada informasi lokal hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya, teman pro dua kali ini ada informasi lokal dari suasana haru sekaligus bangga terasa begitu kuat di acara wisuda tahfiz Quran yang digelar oleh MISBU MIM Sibolga untuk tahun ajaran 2025-2026. Momen ini bukan cuma jadi seremoni biasa, tapi juga jadi bukti bahwa anak-anak muda sekarang ternyata banyak yang hebat dalam menjaga dan menghafal Al-Quran. Sebanyak 10 siswa dan siswi terbaik resmi di wisuda setelah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka, yang acara yang berlangsung di Aula Islamiyah Kota Sibolga itu juga dirangkai dengan hatam Quran dan juga pelepasan siswa kelas 6. Nah, yang paling bikin suasana semakin menyentuh adalah saat para wisudawan dan juga wisudawati menyematkan mahkota kepada kedua orang tua mereka yang banyak hadirin sampai meneteskan air mata karena momen itu menjadi simbol rasa hormat dan juga cinta anak kepada ayah dan ibu mereka. Pihak Kementerian Agama Kota Sibolga juga memberikan apresiasi besar kepada MISBUMIM karena tuh terus konsisten membangun generasi muda yang dekat dengan nilai agama sejak usia dini. Yang menurut mereka, pendidikan seperti ini penting supaya anak-anak bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga punya akhlak dan juga karakter yang baik. Kepala Sekolah MISBUMIM Sibolga Zulkifli Zalukhu juga menegaskan kalau sekolah mereka akan terus menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan Islami secara seimbang. Jadi, targetnya bukan hanya menciptakan siswa cerdas, tapi juga generasi yang cinta Al-Qur'an dan juga punya moral yang kuat. Dan jujur aja ya, teman berdua, di tengah zaman yang serba digital sekarang ini, memang melihat anak-anak muda tetap semangat menghafal Al-Qur'an itu memang jadi sesuatu yang luar biasa keren. Karena ternyata memang generasi muda hari ini bukan cuma bisa viral di media sosial, tapi juga menginspirasi lewat prestasi spiritual mereka. Ya teman bro, nanti masih ada info-info terbaru, jadi stay tune terus di sini sama Sophia ya. Dan gak bosen-bosennya setia mendengarkan Bro 2 RRI Sibolga. Jadi kita lanjutin lagu untuk di sore hari ini ya, lagu dari Dikta Wicaksono dengan judulnya Setia.

0: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
4: Sekarang bisa pesan lewat online?
5: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
4: Wah, jadi lebih praktis ya?
5: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
6: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
7: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Yuk teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 di siang hari ini Senin 18 Mei 2026.
5: No one ever saw me like you do.
4: Ya teman Pro 2, kali ini ada info kabar gembira datang dari untuk para penggemar Tom Cruise, yaitu film Top Gun dan juga Top Gun Mavericks yang dipastikan akan kembali tayang di bioskop Indonesia hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan penayangan ulang ini dilakukan dalam rangka merayakan 40 tahun perilisan film pertama Top Gun. Dan kedua, film tersebut akan hadir dalam format reguler IMAX hingga 4DX untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif dan juga bagi para penonton. Saat pertama kali dirilis pada 1986, Top Gun langsung menjadi fenomena global. Film garapan sutradara Tony Scott itu sukses besar di box office dan mendapat banyak pujian berkat adegan pertempuran udara yang intens dan juga realistis. Salah satu hal yang membuat film tersebut begitu ikonik adalah penggunaan kamera langsung di dalam kokpit pesawat tempur. Produksi film juga melibatkan pilot sungguhan sehingga aksi penerbangan terasa lebih nyata di layar lebar. Film ini mengikuti kisah Pete Maverick Mitchell yang diperankan Tom Cruise, yang ia merupakan pilot muda berbakat yang harus bersaing di sekolah penerbangan elit demi membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Di tengah persaingan tersebut, Maverick juga menjalin hubungan dengan instruktur sivil bernama Charlie, namun perjalanan hidupnya berubah setelah kehilangan sahabat dekatnya Gus dalam sebuah kecelakaan tragis. Kesuksesan film pertama kemudian berlanjut lewat Top Gun Maverick yang dirilis pada 2022. Meski hadir lebih dari 3 dekade setelah film originalnya, sequel tersebut justru kembali mencetak prestasi besar di box office dunia.

Film arahan Joseph Kosinski itu berhasil meraih pendapatan miliaran dolar dan mendapat respon positif dari penonton maupun kritikus. Tom Cruise kembali memerankan Maverick yang kini bertugas melatih generasi pilot tempur terbaru. Dan penayangan ulang kedua film tersebut di bioskop Indonesia diharapkan menjadi momen nostalgia bagi para penggemar lama. Penayangan ini sekaligus kesempatan bagi penonton baru menikmati salah satu franchise film aksi paling ikonik sepanjang masa di layar lebar nantinya. Ya teman Pro 2, sekian dari Info Pro 2 hari ini dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomat ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman pro 2 sore nih untuk teman pro 2 semua. Dan teman pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, semoga jalanannya lancar ya. Hati juga tetap santai, dan yang capek hari ini semoga pelan-pelan hilang nantinya. Jadi karena memang kan ada yang masih di atas motor lah, di angkot, di mungkin di mana lagi ya, di mobil lah, atau mungkin masih nunggu jemputan. Nah, yang penting jangan lupa tetap hati-hati di jalan nih teman pro 2. Waktunya kita turunin sedikit penat kita, pusing kita setelah seharian beraktivitas. Jadi tarik nafas dan nikmati sore ini, dan biarkan musik nemenin perjalanan pulang kamu untuk hari ini. Karena memang kan kadang itu perjalanan pulang bukan cuma soal sampai rumah, tapi juga mengembalikan mood dan energi setelah hari yang panjang, terutama hari Senin ini ya. Seperti lagunya sekarang yang lagi Sophia putarkan, lagunya Putri Ariani dengan judulnya Teruskan Langkah Baikmu. Jadi langsung aja ya kita dengerin lagunya. Ini dia.

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Teman terbaik kamu.

Purwodo, kali ini kita dengerin dulu gak sih lagu? Kali ini kita beralih ke Ambon nih. Lagunya seperti biasa dari Willy Sopacua dan juga Kai Hulu dengan judulnya Papa Mama Pung Pasang. Jadi langsung aja ya kita dengerin untuk menemani sore hari ini teman Purwodo semua. Jadi hati-hati ya di dalam selama perjalanan, dan juga mungkin teman Purwodo yang sedang olahraga sore hari ini, semoga olahraganya menyenangkan ya teman Purwodo.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: untuk semua.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, nggak kerasa nih ya, bentar lagi kita bakal memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas nih, yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Tapi nih, pernah nggak sih kepikiran teman Pro 2, sebenarnya bangkit itu artinya apa sih buat anak muda zaman sekarang? Kalau dulu kan kebangkitan identik dengan perjuangan melawan penjajahan. Nah sekarang bentuknya memang bisa beda-beda sih teman Pro 2. Ada yang mungkin ada yang bisa dibilang bangkit dari rasa malas, bangkit dari overthinking, bangkit juga buat ngejar mimpi ya, sampai bangkit jadi versi terbaik diri kita sendiri. Karena memang generasi hari ini juga punya tantangan yang beda, jadi persaingan memang makin ketat dan dua dunia digital juga makin cepat nih, dan kadang memang tekanan sosial juga makin berat. Tapi justru nih, disitulah justru semangat kebangkitan itu dibutuhkan. Jadi di sore ini kita bakal bahas, ngobrol-ngobrol santai soal semangat Harkitnas nih, yang ternyata masih relate banget sama kehidupan anak muda sekarang. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, karena kita semakin semangat. Mari kita dengerin dulu ya lagunya dari Hozier dan juga Alison Russell dengan judulnya Wildflower and Burley.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, teman Pro2, jadi Hari Kebangkitan Nasional nggak lepas dari lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini jadi simbol awal munculnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dan maju bersama. Jadi teman Pro2, kalau dipikir-pikir nih, anak muda zaman dulu keren banget ya. Karena di usia muda mereka ini udah mikirin pendidikan, persatuan, dan masa depan bangsa. Sementara memang kalau sekarang ya gimana? Kadang kita masih debat soal soal apa ya yang sepele aja itu benar-benar dipikirin, kayak tim bubur diaduk atau enggak. Waduh, itu benar-benar kayak udah kayak childish sekali ya teman Pro2. Tapi justru dari si itu kita belajar kalau perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dari peduli sama sekitar, peduli sama pendidikan, sampai peduli sama masa depan sendiri. Jadi, Harkitnas ini bukan sekedar upacara atau juga posting ucapan di media sosial, tapi memang tentang bagaimana kita bisa ikut jadi generasi yang bergerak dan punya dampak positif ya teman Pro2. Dan teman Pro2, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi gimana sih untuk anak muda dan era digital sekarang ini. Jadi stay tune terus ya di Pro2 RRI Sipulga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Teman terbaik kamu.

0: sepele. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Toh, belajar yang pintar ya.

0: Oke, okay, teman berdua masih balik lagi di Produ RRC Ball ya, teman terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kami ya teman berdua. Dan kita masih di teras Produ nih teman berdua. Nah teman berdua, untuk malam hari ini sepertinya cuaca kurang mendukung ya teman berdua. Karena dari mulai jam 5 sore tadi hingga sekarang itu cuaca kayaknya lagi kurang baik ya teman berdua, mendung bercampur hujan, tiba-tiba hujannya udah berhenti, tiba-tiba udah datang lagi. Ya walaupun begitu teman berdua, ya semoga semuanya tetap sehat dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar semua aktivitas ya teman berdua, apalagi sekarang kan sudah beristirahat ya pastinya di rumahnya masing-masing, sudah selesai beraktivitas dari pekerjaannya, hirup pikuk pekerjaannya dari mulai tadi pagi ya teman berdua. Nah pas banget ya teman berdua untuk menemani petang kamu untuk hari ini teman berdua. Jadi kita di teras Produa akan menyuguhkan, kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak muda zaman sekarang ya teman berdua. Dan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang agak, kalau anak-anak zaman sekarang itu bilang itu kayaknya agak old ya, agak jadul teman berdua. Tapi kalau gak ada kejadulan ini, gak ada tentang sejarah ini, pastinya sejarah sekarang juga pasti gak ada ya teman berdua. Kita yang sekarang ini gak bakalan ada kalau gak ada yang namanya sejarah ya teman berdua. Nah teman berdua, bicara tentang sejarah ya teman berdua, kira-kira menurut kamu sejarah itu apa? Ya, kalau sejarah itu mungkin adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi ya teman berdua di masa lalu yang membuat kita itu akan merasa seperti ada saat ini tuh gara-gara si sejarah ini teman berdua. Nah sejarah ini kalau kita kaitkan dengan yang namanya fisik ya, pastinya itu berkaitan dengan yang namanya museum teman berdua. Nah teman berdua, kalau kita dengar kata museum, mungkin sebagian orang itu pasti langsung kepikiran untuk tempat-tempat yang sunyi, terus penuh benda kuno dan identik sama tugas-tugas sekolah. Tapi sekarang itu jadi beda teman berdua. Karena banyak museum mulai tampil modern dan juga estetik. Bahkan kalau kata-kata ininya itu Instagramable. Yang supaya pastinya makin dekat sama generasi muda zaman sekarang. Nah, di sisi lain, ternyata media sosial justru jadi tempat tercepat untuk menyebarkan informasi sejarah. Mulai dari misalnya video-video pendek tentang perang dunia, kisah kerajaan Nusantara, sampai dengan fakta unik tokoh-tokoh terkenal. Jadi kalau di media sosial itu semuanya bisa muncul cuma dalam hitungan detik di beranda kita. Nah coba bayangin teman berdua, dulu orang-orang kan harus datang nih langsung ke museum untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Nah sekarang tinggal buka aplikasi TikTok misalnya atau Instagram, kita udah bisa tahu nih cerita tentang misalnya sejarah kapal Titanic, sejarah kemerdekaan Indonesia, sampai dengan misteri piramida Mesir juga bisa kita tahu ya teman berdua ya.
1: Lah.
0: Tapi pertanyaannya sekarang teman berdua, apakah cepat berarti lebih baik? Karena kadang media sosial ini menyampaikan sejarah itu terlalu singkat, di mana informasinya memang pastinya menarik ya karena ada audio visualnya, tapi belum tentu lengkap. Karena bahkan ada juga nih konten yang ternyata kurang akurat atau sengaja dibuat dramatis demi yang namanya views. Jadi kan kalau viewsnya tinggi kan pasti pendapatannya atau penghasilannya dari situ juga bakalan lebih banyak ya teman berdua. Namun itu ada dampak negatifnya juga sih teman berdua kalau kita tidak akurat tentang yang kita sampaikan itu kontennya. Jadi teman-teman yang melihat juga pasti bakalan salah informasi ya teman berdua. Nah sementara kalau kita punya kesempatan untuk ke museumnya langsung, nah kita itu bisa melihat bukti nyata sejarahnya, mulai dari benda-benda asli, foto dokumentasi, hingga cerita yang dijelaskan secara lebih lengkap. Nah, sensasinya juga pasti berbeda karena kita tuh kayak diajak kembali ke masa lalu karena kita langsung melihat ya secara nyata bukti-bukti ataupun barang-barang sejarahnya. Nah, menariknya lagi, sekarang banyak museum mulai mengikuti perkembangan zaman. Ada museum digital, tour virtual, layar interaktif, sampai dengan teknologi augmented reality yang bikin sejarah terasa lebih hidup dan juga enggak membosankan. Jadi, sebenarnya museum dan juga media sosial itu bukan musuh ya, tapi keduanya punya caranya masing-masing untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Jadi media sosial cepat menarik perhatian, sedangkan museum membantu kita memahami cerita lebih dalam. Jadi punya plus minusnya masing-masing. Jadi teman berdua, kalau kalian ini sendiri lebih suka belajar sejarah lewat media sosial atau langsung datang nih ke museum? Boleh deh kamu share cerita kamu di Pro 2 RRI Sibolga untuk formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di WhatsAppnya 0811 6563033. Oke deh, satu buah lagu dari Turn, dari Billy Joel ya, Turn the Lights Back On. Check it out.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti Visa Pre-Sale Draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Teras Pro 2 di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, ngomongin soal sejarah ini memang gak bakalan pernah ada habisnya ya. Dan sekarang kita lagi hidup di zaman ketika satu video berdurasi 1 menit itu bisa membuat jutaan orang penasaran nih tentang sebuah peristiwa yang kita alami di masa lalu. Jadi inilah kekuatan media sosial, di mana informasi ini bergerak sangat cepat. Bahkan banyak anak muda yang awalnya tidak tertarik dengan sejarah, akhirnya jadi penasaran setelah melihat konten kreatif di TikTok, di YouTube, ataupun Instagram Reels. Ada juga konten kreator yang membahas sejarah dengan gaya yang santai, macam-macam lah ya. Ada juga yang pakai animasi, bahkan juga dibumbui dengan yang namanya humor. Jadi cara seperti ini membuat sejarah terasa lebih dekat dan mudah dipahami generasi sekarang. Tapi ini ada satu hal yang penting juga untuk diingat teman Pro 2, karena sesuatu yang terlalu cepat kadang orang langsung percaya tanpa mengecek sumber informasinya, padahal sejarah itu bukan cuma sekedar cerita yang viral ya, melainkan bagian penting dari identitas dan juga perjalanan manusia. Nah teman Pro 2, disinilah museum tetap punya peran besar ya. Jadi museum itu fungsinya untuk menjaga keaslian cerita sejarah lewat penelitian dan koleksi yang terawat. Jadi bukan cuma soal melihat benda kuno, tapi juga memahami nilai dan pelajaran di baliknya. Namun menariknya, sekarang banyak museum mulai aktif di media sosial juga. Jadi mereka bikin konten edukatif, terus video-video singkat, bahkan challenge supaya anak muda tertarik datang langsung. Jadi museum dan media sosial sekarang justru bisa jadi saling berkolaborasi ya, saling membantu. Dan kalau dipikir-pikir ya, media sosial mungkin lebih cepat menyebarkan sejarah, tapi museum tetap menjadi tempat yang penting untuk menjaga sejarah itu sendiri agar gak hilang atau berubah makna. Ya karena sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami kehidupan hari ini dan masa depan nanti. Oke teman Pro 2, setelah obrolan kita di Teras Pro 2 hari ini, kira-kira kalian tim yang mau belajar sejarah lewat media sosial aja, atau mungkin tim yang datang langsung ke museum nih? Oke baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga. Di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat,

Bareng sama gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
3: pertama
2: Live Chat.
3: Kali.
2: Welcome tentunya. Selamat datang.
3: Banyak.
2: Dan juga congratulations for your first EP.
3: You. Yes.
2: Bener?
3: Bener?
2: EP pertamanya. Gimana rasanya?
3: Seneng dong.
2: Rilis EP
3: akhirnya
2: pertama ya, berarti
3: pertama,
2: akhirnya
3: bener.
2: Ya.
3: Iya.
2: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya untuk sebenarnya single udah duluan ya.
3: Udah sebelum ada
2: EP ya.
3: Iya,
2: iya kan
3: satu,
2: yang
3: single.
2: apa judulnya?
3: Sepakat berpisah.
2: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
3: Siap.
2: Lo tuh berarti asli dari
3: Makassar.
2: Makassar.
3: Iya.
2: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
3: Boleh dong, boleh.
2: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
3: Udah coba?
2: Apa?
3: Sering?
2: Gak sering, cuman pernah.
3: Okay.
2: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
3: Oh,
2: gitu
3: iya.
2: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
3: Coba.
2: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini yes. Kita udah datangin Varelio.
3: Iya. Yeah.
2: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
3: Iya benar.
2: Dari Makassar awalnya.
3: Iya.
2: Tapi lo ada nggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh apa sih?
3: Alhamdulillah enggak, karena
2: enggak ya?
3: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
2: I see.
3: Enggak lah.
2: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
3: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
2: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
3: Lumayan.
2: Ya.
3: Lumayan.
2: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
3: Sangat padat.
2: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
3: Iya.
2: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
3: Kenal suka musik itu dari kecil.
2: Udah kecil umur berapa tuh?
3: Pokoknya dari kecil lah.
2: Oke.
3: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
2: Oh iya.
3: Yeah.
2: Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
3: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
2: Wow.
3: Dia itu yang okay. Buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dialah.
2: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
3: Benar.
2: Emang berarti ya era-era itu.
3: Bieber's.
2: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya
3: yeah.
2: Kan.
3: Lagi naik-naiknya.
2: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu
3: ya,
2: lamanya kan.
3: Iya kan.
2: Jadi apa ya kayak
3: walaupun dengan laptop itu
2: bener,
3: ya.
2: Tetap
3: keren dia.
2: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
3: Justin Bieber.
2: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi
3: ya.
2: Kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
3: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
2: Ayo sering ditodong ya.
3: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
2: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
3: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
2: Okay.
3: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
2: Iya. Yeah.
3: Sangat,
2: bener sih
3: iya.
2: Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
3: beda
2: deg-degan
3: banget.
2: Mana?
3: Beda lah.
2: Beda ya waktu bedanya?
3: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
2: Mm-hmm.
3: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
2: Yeah,
3: walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
2: bener.
3: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
2: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
3: Yeah.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
3: buat TV? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
2: Alright, seisi dunia cemburu.
3: Nama IP-nya kan?
2: Nama IP-nya, iya, betul. Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman Rodo. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Halo.
1: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya.
2: Yeah.
1: Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Yeah. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini apa adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
2: Yes.
1: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
2: DSDP.
1: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
2: Main sedikit.
1: Ada beberapa scene di situ.
2: Jadi,
1: berarti ya?
2: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
1: Lumayan. Sedikit. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
2: Tertekan
1: ya.
2: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film.
1: Mm-mm.
2: Dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
2: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong,
2: ada
1: Tisa Piani, Kevin,
2: iya, Adilova.
1: Adilova.
2: Dan mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
2: Kayak ini
1: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
2: Sejam berapa scene doang?
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
2: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
2: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Benar. Ya. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
2: EP kalau jadi ini. Gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
2: Iya.
1: Ada 6 lagu di EP ini?
2: Iya.
1: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
2: tentang cemburu.
1: Alright.
2: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
2: Okay. Satunya lagu galau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
1: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
2: Benar.
1: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
2: Iya.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
2: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
2: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Oh,
2: jadi
1: I see.
2: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
2: sama pasangan kita.
1: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
2: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
1: Oke.
2: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
1: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
2: General
1: ya, enggak
2: di dalam EP itu.
1: Di dalam EP itu.
2: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
1: akhirnya
2: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
1: Karet. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, iya, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
2: Kita berdua.
1: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
2: Iya.
1: Ini yang spesifik ya.
2: Iya.
1: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
2: Kisahku, ya.
1: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
2: Ada.
1: Benar-benar, berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
2: Iya.
1: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
2: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
1: okay.
2: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
1: Betul.
2: Gimana ini, oh oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
2: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Ada.
1: Wow.
2: Berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
2: sangat
1: lagu.
2: Sangat
1: kayak. Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
2: Aduh.
1: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
2: Iya.
1: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
2: Iya.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
1: Ya.
2: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
2: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
2: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
1: Oh, benar-benar.
2: Iya,
1: di mana ada mereka. Betul.
2: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
2: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
1: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
2: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
2: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
2: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
2: Itu.
1: Benar.
2: Okay. Itu sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
2: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya?
2: Paling simple itu.
1: Wow. Iya, benar juga sih.
2: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
2: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
2: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
2: Yes.
1: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
2: Pas jatuh cinta.
1: Okay, bener-bener
2: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
1: Betul.
2: Ini harusnya
1: jadi anthem ya.
2: Iya, mewakili kalian lah.
1: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
2: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
1: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
2: Ada 5 lagu.
1: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
2: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
1: Oke.
2: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
1: Jalan jauh.
2: Alright.
1: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
2: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
1: Oke. Berarti
2: di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
1: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
2: Gas.
1: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jatuh cinta jadi. kesempatan.
2: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
1: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Oke.
2: Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
1: ada
2: apa ya bahasanya?
1: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
2: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
1: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
2: Setelah itu jalan jauh.
1: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
2: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
1: Oh.
2: Maukah kamu menerima hidup
1: di
2: hidupmu?
1: Oke, berarti kayak apa ya?
2: Jadi mau enggak jalanin hubungan sama gue nih?
1: Oh,
2: gue pengen jalannya jauh nih.
1: Gitu ya. Alright.
2: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
1: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
2: Astaga.
1: Apa nih?
2: Astaga ini yang update nih.
1: Oke. Ini berarti udah, lagi-lagi menggebu-gebunya
2: udah nih.
1: Ya.
2: Ini udah.
1: Oke, udah ketemu nih.
2: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
1: Oke.
2: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
1: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
2: kayak,
1: ya.
2: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
1: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
2: kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
2: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Okay.
2: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah. si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
1: Oh, alright.
2: Jadi kayak penyesalan gitu.
1: Penyesalan
2: dari diri kita.
1: Wow.
2: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
2: Akhirnya dia pergi gitu.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
2: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah atau
2: iya,
1: salah menafsirkan sesuatu
2: iya,
1: gitu
2: makanya,
1: kan.
2: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright.
2: Gitu.
1: Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya,
2: iya.
1: Itu ke-6 EP-nya yang
2: iya.
1: Sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
2: Proses.
1: Yeah, alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat okay. Main games.
2: Oke. Okay.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
2: Rapid
1: question.
2: Okay.
1: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
2: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
2: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
2: Oh. Okay.
1: Apa? Macam-macam.
2: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja.
2: Okay.
1: Ini easy kok, okay, gampang buat dijawab kok.
2: Yes.
1: Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
2: Ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
2: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
2: Paling berani?
1: Mm-mm.
2: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
2: Tapi ini maksudnya...
1: Apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
2: Oh ya, right. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
1: Alright, oke.
2: Aku suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif.
2: Suka
1: wow,
2: otomotif.
1: Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
2: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: Momen kembali kecil kan.
1: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
2: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih.
2: Ya.
1: Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja gitu kan.
2: Enggak
1: stres cari duit. Stres.
2: Dulu kita waktu kecil
1: pengen ini yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit.
2: Aduh.
1: Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
2: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
2: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
2: ya, pasti,
1: lagi.
2: Main musik ya.
1: Oke.
2: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
2: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
2: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
1: Wow.
2: Suka.
1: Tapi
2: suka.
1: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
2: Seru.
1: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
2: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya aja.
2: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
2: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
2: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah
2: cepat,
1: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
2: 6 jam.
1: Wow, gokil.
2: Itu juga, lumayan
1: lumayan sih.
2: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang
2: pas
1: gitu kan.
2: Pas berhenti. Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
2: Hampir jatuh.
1: Aduh.
2: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
2: hati-hati,
1: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
2: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
2: Artis.
1: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
2: Penyanyi. Iya, jujur.
1: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
2: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
2: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. papa pun awalnya papa udah jangan janganlah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh wow.
2: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
1: gitu kan.
2: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah. mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
2: Iya
1: yeah. yeah, kan?
2: Iya yeah, benar.
1: Bener kan? Gokil.
2: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
2: harus
1: handle bisa aja gitu kan? Bener-bener gokil.
2: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Kayaknya ke masa depan dulu.
1: Ke masa depan?
2: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
2: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
1: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
2: Iya, bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
2: Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
2: Ini halusinasi nih.
1: Manifestasi, manifestasi.
2: Ya, oke, 5 tahun.
1: Yes.
2: Farel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
2: Lagi di stage gede.
1: Oke.
2: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Keluarga aku happy,
1: orang tua bangga semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya. Ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
2: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
1: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
2: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, lu hafal lagu gue? Itu kayak
1: Maaf. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita sangat bersyukur lah.
2: Karena karya kita kan.
1: Bener kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
2: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
2: Ya, diperbaharkannya dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
2: Apalagi banyak orang.
1: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud. Amin. Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
2: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
2: Amin.
1: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Out of here.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Yes, halo.
1: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
2: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
1: Boleh.
2: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
1: Yes.
2: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
1: Yes.
2: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah. Bagus lah.
1: Alright.
2: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
1: Okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
2: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
1: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue senang ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
2: Karena
1: ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa. Iya kan?
2: Benar kan?
1: Ya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak nanti takut.
2: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
1: Okay.
2: Pasti ada waktunya.
1: Alright.
2: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
1: Okay.
2: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
1: Yes.
2: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
1: Benar-benar.
2: Harus bisa.
1: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
2: Pasti bisa.
1: Gokil.
2: Yang penting ada kemauan.
1: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
2: Isi usaha hati. Dulu lah.
1: Benar.
2: Pasti ada hasilnya.
1: Benar. Yang penting adalah jujur.
2: Jujur.
1: Itu dia.
2: Alright. Jangan bohong.
1: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
2: Kibul-kibul.
1: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
2: Warna. Putih.
1: Okay.
2: Merah marun.
1: Okay.
2: Sama hitam boleh.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
2: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
1: Okay.
2: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
2: Elegan gitu.
1: Alright. Ya,
2: itu warna aku sih.
1: Okay. Yang ngegambarin banget ya. Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
2: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
1: Okay. Bisa ditonton di mana?
2: Di YouTube.
1: Apa namanya?
2: Farelio.
1: Farelio, dicari aja ya.
2: Farelio.
1: Okay.
2: Pasti muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
2: Sesuai dengan lagu.
1: Sesuai lagu aja ya.
2: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar, dimaksudkan
2: dengan lagu itu.
1: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
2: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
2: Iya.
1: Dari orang dari tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
2: Dia pasti
1: gitu
2: tahu.
1: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
2: Terima kasih banyak semuanya. Sudah main-main.
1: Sukses terus buat EP-nya.
2: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
2: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
2: Boleh dong, Instagramku Farelio T TikTokku Varelio, YouTubeku semuanya Varelio.
1: Alright, yeah. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, yeah, di like semua postingannya.
2: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Varelio di semua DSP.
2: Yes.
1: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buatnya lagi jatuh cinta di sosial media.
2: Pertama,
1: nah itu dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
2: Sukses
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih RRI Pro 2
1: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
2: Yes.
1: Kita apa EP judulnya lupa gue.
2: Buat
1: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
2: Yes.

sih balik lagi di Perbara Resi Bolga, teman terbaik kamu. Dan balik lagi nih ditemani oleh aku Esther, tentunya di ruang dengar kamu ya teman berdua. Dan untuk formasi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026 di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di Perbara Info. Iya, datang dari Jennie Blackpink dan Tame Impala yang berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100 teman berdua. Wah keren banget, kita berikan plus ya buat Jennie dan juga Tame Impala. Nah, kolaborasi lagu remix Dracula ini melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini teman berdua. Nah, pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 ya teman berdua sebagai soloist internasional. Ya, Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 soloist teman berdua. Dan sebelumnya, Rose berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama dengan Bruno Mars melalui lagu Apete di tahun lalu.

Ya, keberhasilan Jennie dan Rose membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi serupa. Dan pencapaian tersebut menyusul jejaknya Destiny's Child, Fifth Harmony, dan The Go-Go, serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100. Ya, selain itu memasuki 10 besar Hot 100, ternyata Dracula juga menduduki peringkat pertama dengan tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini, teman-teman. Dan lagu tersebut memuncaki Billboard Hot Dance Electronic Song sekaligus Hot Rock dan Alternative Songs dalam episode perhitungan terbaru. Ya, lagu Dracula turut mencatat peningkatan signifikan pada tangga lagu pop airplay Billboard yang mengukur pemutaran radio Amerika Serikat. Dan lagu kolaborasi Jennie dan Tame Impala ini juga naik menuju posisi ke-18 berdasarkan data stasiun radio arus utama. Dan gak hanya itu, ternyata Dracula juga mencapai posisi ke-23 pada tangga lagu radio songs Billboard terbaru. Dan peringkat tersebut dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre musik. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat buat Jennie dan juga Tame Impala ya. Semoga prestasi-prestasi selanjutnya bisa diraih dan kita tunggu untuk karya-karya berikutnya. Oke, teman berdua, satu buah lagu dari Fagetos, Walau Sakit, buat teman berdua. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
5: Teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM Pro 2.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Dan kita masih di formasi jaga malam buat hari ini di teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakalan bahas jaga malam tentang sesuatu yang kita takutkan hilang dari diri kita. Oke deh, coba kamu jujur deh teman Pro 2. Kalau kalian lagi keluar rumah ya kan, terus sadar ada barang kamu yang tertinggal gitu ya kan, mana yang lebih bikin kamu panik, ketinggalan HP atau kamu ketinggalan dompet? Ya kalau dompet hilang itu memang repot ya, di dalamnya ada uang, ada juga kartu ATM kamu, kartu identitas, dan bahkan mungkin banyak dokumen penting lainnya. Nah tapi anehnya nih, sekarang ini banyak orang justru lebih panik waktu HP-nya yang ketinggalan dibandingkan dompet. Karena mungkin di dalam handphonenya itu ada semuanya. Misalnya ada chat-chat yang penting, terus akun sosial medianya. Yang paling penting itu ada mobile banking, terus foto-foto kenangan, game, mungkin tugas-tugas ataupun kerjaan, atau mungkin ada kenangan sama mantan juga yang masih tersimpan rapi. Ya kalau dipikir-pikir ya, anak muda sekarang itu seperti hidup dalam satu benda kecil bernama smartphone. Dari mulai bangun tidur ya kan megang handphone, sampai makan juga sambil lihat handphone. Bahkan sebelum tidur pun terakhir kali yang dilihat adalah tatap layar handphone. Jadi kita bakalan bahas tentang anak muda sekarang lebih takut kehilangan handphone atau kehilangan dompet. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, kamu tim yang mana nih? Tim yang lebih panik kalau kehilangan handphone atau tim tetap milih dompet sebagai hal yang lebih penting dari segalanya? Ya, tetap bersama di Pro 2 RRI Sibolga. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman tentang kehilangan ini ataupun pendapat ya, kamu boleh share di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

kami teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Reversible, ya teman terbaik kamu, dan masih di jaga malam ditemani oleh aku Esther. Itu mau Pro 2 lah, walaupun HP atau handphone kamu itu terasa sangat penting. Kalau dipikir-pikir ya, selain sebagai sesuatu yang penting, ternyata banyak hal yang membuat handphone ini terasa sangat penting, apalagi di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi fungsinya udah jauh lebih berkembang dibandingkan keberadaannya pada tahun-tahun yang lalu. Jadi semua sekarang itu aktivitasnya hampir terhubung ke smartphone ya, segala aktivitas kita. Mau itu pesan makanan, buka maps, belajar online, transfer uang dari mobile banking, bahkan cari hiburan, semuanya bisa lewat handphone. Makanya ketika handphone kita hilang, banyak orang merasa hidupnya langsung kacau, ya kan? Karena yang hilang bukan sekedar barang, tapi akses terhadap aktivitas sehari-hari. Belum lagi nih, sekarang itu banyak orang menyimpan password itu otomatis di handphone. Jadi ketika handphonenya hilang, ya tentunya rasa paniknya bertambah, karena rasa takut akun pribadinya dibobol itu jadi lebih, ini jadi lebih khawatir ya. Bahkan ada juga yang bilang bahwa dompet hilang itu masih bisa dicari kalau uangnya, tapi kalau handphonenya hilang ya semuanya nggak bisa balik. Jadi apalagi kalau foto-fotonya berkesan ya. Jadi kalau udah ngomongin soal galeri dan kenangan itu biasanya langsung lemas duluan. Dan walaupun handphone ini terasa sangat penting, tapi sebenarnya tetap punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari ya, si dompet ini teman berdua. Jangan kamu berbandingkan dengan si dompet ya, si handphone ini punya peran masing-masing nih teman berdua. Karena dalam dompet juga pasti ada identitas diri ya kan, kartu penting, SIM, ATM, sampai dengan uang tunai juga. Jadi kalau hilang urusannya bisa panjang dan juga pastinya melelahkan ya mengurusnya kembali. Dan coba dibayangkan kalau misalnya kamu kehilangan KTP kamu atau mungkin ATM kamu, terus bikin SIM baru, aduh ribet banget ya. Apalagi kalau ada dokumen penting nih yang susah diganti, aduh ribet teman Pro 2. Nah tapi uniknya nih, banyak anak-anak muda sekarang itu mulai jarang membawa uang tunai yang banyak, karena semuanya udah serba digital dan juga cashless. Jadi mau bayar apapun bisa pakai scan QRIS, terus naik transportasi juga tinggal tap kartu dan bayar online. Jadi gak heran kalau sebagian orang itu merasa dompet itu sekarang mulai tergeser perannya oleh handphone. Oke, teman berdua, satu bola aku dari Mahal ini buat kamu untuk yang bersamanya. Check it out.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Halo pendengar. Bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi, kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? Dua tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa masih balik lagi di Produa Redisible, kata teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther, tentu jadi ruang dengar kami ya teman Produa. Nah, masih ngomongin tentang ketakut kehilangan handphone atau smartphone kamu teman Produa. Nah, ternyata rasa takut kehilangan handphone itu punya istilahnya sendiri. Namanya adalah nomophobia atau nomophobia. Agak panjang ya. Jadi ini kondisi ketika seseorang merasa cemas berlebihan saat jauh dari yang namanya ponsel. Iya, misalnya baterainya habis atau mungkin sinyalnya habis. Kok sinyal habis? Sinyalnya hilang. Atau mungkin handphonenya tertinggal di rumah. Jadi ciri-cirinya itu sederhana tapi sering terjadi, ya kan? Jadi apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang kayaknya gak bisa jauh dari yang namanya handphone ya teman Produa. Ya, ciri-cirinya itu bolak-balik cek notifikasi. Terus panik kalau misalnya handphonenya itu enggak ada di kantong atau lagi enggak kelihatan gitu ya kan. Atau mungkin enggak bisa fokus tanpa yang namanya smartphone. Jadi memang fenomena ini sering dialami generasi muda karena memang hampir semua aktivitas itu terhubung ke yang namanya internet ya teman berdua. Dan kalau dipikir-pikir, kadang kita bukan takut kehilangan HP-nya atau smartphone-nya, tapi takut kehilangan koneksi dengan dunia luar. Aduh. Kebayang enggak sih kalau kita enggak bisa, enggak ada jaringan ya itu kan. Pasti rasanya kayak ada yang hilang dari diri kita sendiri teman berdua. Ya, namun sekarang media sosial itu sudah seperti identitas kedua bagi banyak anak muda. Misalnya di Instagram, di TikTok, ya kan, atau mungkin platform lainnya. Orang menyimpan momen-momen kenangan hidup mereka, mulai dari foto, video, karya mereka, sampai dengan kenangan bersama dengan teman-temannya. Jadi makanya ketika handphonenya hilang, jadi banyak yang langsung kepikiran akun media sosialnya duluan ya kan. Apalagi kalau akun sosial medianya itu udah besar ya kan, udah punya nama. Aduh, sayang banget kalau misalnya smartphone-nya hilang dan juga semua akunnya juga ikut hilang. Jadi memang akun digital sekarang bukan cuma sebagai hiburan ya, tapi bagi sebagian orang itu juga jadi tempat mereka bekerja, tempat mereka belajar, dan bahkan bisa menjadi sumber penghasilan juga. Ya, seperti konten kreator misalnya teman berdua, hampir seluruh aktivitasnya itu bergantung pada yang namanya smartphone. Jadi wajar kalau misalnya handphone ini terasa sangat berharga di era sekarang, karena dunia digital sudah menjadi seperti bagian dari kehidupan nyata. Oke, baik teman Produa, kalau kamu punya cerita atau pengalaman tentang lebih takut kehilangan dompet atau smartphone, kamu boleh share cerita kamu di WhatsApp-nya Produa di 0811 656 3033. Oke, ini satu buah lagu dari Jaya Indrawari, Berdamai, biar kamu lebih berdamai dengan diri kamu ya. Kita maksudnya bukan kamu ya, kita semua butuh kedamaian. Cekidot.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh boleh Mbak, boleh. Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah, udah, udah.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini

0: Ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di segmen terakhir ya, dijaga malam untuk formasi pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Itu teman-teman Pro 2 masih bicara tentang bagaimana kita lebih memilih kehilangan handphone atau dompet ya di era sekarang ini. Dan memang enggak bisa dipungkiri kalau misalnya smartphone ini sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan sampai semua kebahagiaan dan ketenangan hidup itu bergantung sepenuhnya pada layar gadget kita. Karena kita kadang itu perlu menikmati malam tanpa notifikasi, ya kan? Ngobrol langsung dengan teman, mendengar suara-suara hujan ataupun alam, atau mungkin sekedar menikmati suasana aja. Karena hidup itu bukan cuma tentang online terus-menerus. Teknologi juga seharusnya membantu manusia, bukan malah membuat manusia itu kehilangan waktu untuk hidupnya yang lebih nyata. Dan mungkin itu adalah tantangan terbesar bagi generasi sekarang buat anak-anak muda. Jadi dari pembahasan kita malam hari ini, kita sadar kalau misalnya gadget itu memang sudah jadi bagian penting dalam kehidupan modern kita sekarang. Bahkan bagi sebagian anak muda, kehilangan handphone ini terasa lebih menyeramkan dibandingkan kehilangan dompet. Karena dalam satu smartphone kecil tersimpan komunikasi, ada hiburan, pekerjaan, ketenangan, kenangan juga, bahkan identitas digital seseorang. Jadi, tapi dibalik itu semua, kecanggihan teknologi juga kita perlu menjaga yang namanya keseimbangan. Kita bisa menggunakan teknologi dengan seperlunya, dengan sepenting-pentingnya, tapi jangan sampai hidup kita itu dikendalikan sama yang namanya notifikasi. Dan yang paling penting, jangan lupa kamu isi baterai sebelum keluar rumah. Karena drama terbesar anak muda sekarang itu mungkin bukan patah hati, tapi handphone yang lobet. Oke, teman Pro 2, saya Esther Pantampo Bolon. Esther Tampo Bolon pamit undur diri dari Jaga Malam untuk Pro 2 RRI Sibolga. Dan di formasi pukul 23 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita ada di Jazz Music. Oke, ada satu buah lagu dari Ade Govinda featuring Semi, Selagi Punya Waktu, buat kamu teman Pro 2. Selamat mendengarkan. Check it out.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: FM Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
7: Teman terbaik.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Pro 2 untuk hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Siaran program Pro 2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Esther Tampu Bolon dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Selasa 19 Mei 2020. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kalau tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, pipih, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ya suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan ketika seseorang memiliki tiga hal, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal jika dimiliki oleh seseorang, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sibrihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa di antara kalian memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan aman di tempatnya, dalam keadaan memiliki makanan yang bisa disantap pada hari itu, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kita bila berbicara tentang nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan ini sama sekali tidak bisa setara dengan apa saja yang kita miliki, kecuali iman. Seandainya ada orang yang memberikan kita satu gunung emas, tetapi kita tidak bisa kencing, maka kita akan menolak gunung emas tersebut. Seandainya seseorang memberikan kita wanita-wanita cantik, namun kita harus terbaring, lumpuh, tidak bisa keluar, kita akan menolak wanita cantik tersebut. Dan seandainya kita diberikan semua kenikmatan di dunia ini, sementara kita lumpuh, sementara kita kencing harus melalui selang, maka semua kenikmatan itu bernilai sia-sia di mata kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata ketika berbicara tentang keselamatan dan kesehatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta khairan ba'da al-iman min al-afiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah keselamatan dan kesehatan, karena Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih baik setelah iman selain daripada kesehatan." Seorang penyair menyebutkan, "Ra'aitul bala kaqitrim minas sama wa ma tumbitul ardu min namiyah." Aku melihat ujian penderitaan bagaikan setitis air hujan dari langit, akan tetapi sama sekali tidak bisa menumbuhkan kesenangan di bumi. Demikian penting sebuah kesehatan, nikmat yang luar biasa. Yang kedua adalah aminan fi sibrihi, aman di tempatnya. Saya membayangkan orang-orang yang hidup di tempat-tempat di mana terjadi badai peperangan, terjadi huru-hara, hidup mereka tentu di bawah bayang-bayang ketakutan. Setiap hari mereka cemas karena sewaktu-waktu nyawa mereka bisa melayang karena peluru-peluru nyasar, karena bom dan granat. Mereka tentu hidup di bawah bayang ketakutan, dan ini tentu tidak akan menikmati apa saja yang kita nikmati dalam keadaan aman. Orang-orang yang hidup di sana sama sekali tidak menemukan makanan-makanan enak. Bahkan kalaupun ada makanan enak, mereka tidak nyaman menikmatinya. Akan tetapi kita alhamdulillah, di tempat kita, kita dalam keadaan aman dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Allah berfirman, "Bal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Kata Allah, hendaknya mereka menyembah pemilik Ka'bah ini yang menghilangkan rasa lapar dari mereka dan yang menghilangkan rasa takut yang ada pada mereka. Yang ketiga adalah indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Ketika seseorang sudah memiliki makanan, maka dia harus bahagia, dia harus bersyukur. Karena banyak di antara kita, padahal dia memiliki makanan untuk disantap 1-2-3 hari, bahkan 1-2-3 bulan. Akan tetapi dia masih meronta, dia masih merintih, dia masih mengeluh, hanya tidak memiliki motor, hanya tidak memiliki HP, hanya tidak memiliki tempat tinggal yang luas. Kita kurang bersyukur, padahal kata Nabi SAW, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Makanya dalam hadis ini ada pelajaran tersirat, yaitu hendaknya seorang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Karena kata Nabi SAW, unzuru man huwa
asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah urusan dunia kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat orang yang ada di atasmu, jangan terus mendongak sehingga engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan keamanan oleh Allah. Kita diberikan makan setiap hari. Sungguh beruntunglah kita. Maka dengan memiliki ketiga hal ini, seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Adakah dari ketiga hal ini yang lebih baik setelah keimanan? Adakah yang lebih enak dari ketiga hal ini selain keimanan kepada Allah Azza wa Jal? Tentu tidak ada. Maka ketika kita memiliki kesehatan, ketika kita aman di tempat kita, ketika kita memiliki makanan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bahwa memiliki tiga hal ini seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil, dan mudah-mudahan menjadi berkah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Halo pendengar. Menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Layaknya musim.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Gak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak gak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Pro 2 Sibolga, teman terbaik.

Ya teman Pro 2, saatnya info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Ya teman Pro 2, kali ini ada info dari drama Korea terbaru See You at Work Tomorrow. Bersiap tayang perdana menampilkan kisah romansa pekerja kantoran penuh dinamika yang serial ini adaptasi webtoon tersebut mengikuti perjalanan karyawan berpengalaman menghadapi kejenuhan karir serta hubungan emosional rumit. Tokoh Cha Ji-yoon memilih atasannya Kang Si-woo sebagai pilihan terbaik dibandingkan situasi pekerjaan terburuk. Keduanya perlahan berkembang menjadi sosok saling membutuhkan setelah menghadapi berbagai persoalan profesional maupun perasaan pribadi. Pembacaan naskah menghadirkan So In-guk, Park Ji-yoon, Kang Min-na, Choi Kyung-hoon, serta Won Kyun-bin. Para pemeran menunjukkan chemistry kuat bersama naskah sulit selama sesi pembacaan perdana menjelang penayangan resmi drama. So In-guk memerankan Kang Si-woo, atasan dingin berprinsip kuat dengan kepribadian sensitif serta sulit didekati rekan. Karakter tersebut dijuluki Trinomin karena tidak tersenyum, menjauhkan orang lain, serta enggan meminta maaf. Meskipun terlihat dingin, Kang Si-woo sebenarnya memiliki sisi manusiawi yang ditampilkan mendalam melalui akting So In-guk. Sementara itu, Park Ji-yoon memerankan Cha Ji-yoon, karyawan senior yang mulai lelah menghadapi kerasnya realitas pekerjaan. Park Ji-yoon dikabarkan menampilkan akting realitas melalui perhatian detail serta ekspresi emosional sepanjang cerita berlangsung. Selain pemeran utama, Kang Min-na berperan sebagai Yoon No-ah bersama karakter lainnya dalam drama tersebut. Mungkin cara ayah dan ibu besarkan aku, untuk itu ku maafkan diriku. Tim produksi mengaku berhasil menyaksikan sinergi luar biasa berkat chemistry pemain serta kekuatan cerita drama tersebut. Drama See You at Work Tomorrow dijadwalkan untuk tayang perdana pada 22 Juni pukul 20.50 waktu Korea Selatan. Nah, teman Pro 2, sekian dari Info Pro 2 edisi hari ini. Dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam? Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Hei, semananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dua semua dan udah hari Selasa nih ya, di hari kedua di minggu ini. Semoga masih penuh semangat dan juga ada surprise terbaru ya untuk buat kamu semua teman Pro 2. Jadi gimana nih kabarnya pagi ini? Apakah lagi siap-siap untuk beraktivitas, mungkin berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih menikmati kopi pagi? Jadi semoga semuanya tetap happy ya, dan juga yang paling penting sehat. Itulah yang paling penting ya. Dan hari Selasa ini memang sering disebut hari yang nanggung banget, tapi ya bisa dibilang justru hari ini semangat harus tetap dijaga ya kan. Karena kan kegiatan kita gak mulai, kita bangun mulai dari hari Senin, tapi juga lewatin konsistensi di hari Selasa pagi seperti sekarang ini. Jadi buat teman Pro 2, buat yang masih ngantuk, yuk pelan-pelan kumpulin energi positifnya ya. Putar senyum terbaik pagi ini, tarik semangat baru, dan jangan lupa setiap hari selalu punya kesempatan baru nih buat jadi lebih baik dari yang kemarin. Jadi tetap stay bareng sama Sophia di sini di Pro 2 RRI Sibolga, karena pagi ini pastinya bakal banyak ada musik keren, obrolan seru, dan juga informasi menarik nih yang siap nemenin aktivitas kamu sampai siang nanti ya. Jadi stay tune terus ya. Dan sebelum itu kita dengerin gak sih, karena Sophia pengen teman Pro 2 dengerin Sophia di sini. Okay, jadi kita dengerin gak sih lagunya dari Roni Parolian dengan judulnya Dengarkanlah Cinta.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
5: ...94,8 FM. Produksi Polga.
6: Teman terbaik.

0: Aduh, itu sih dulu lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira.